facile à que quand on est mal à l'aise les bicyclistes là où radio diffusion nationale tient en tout cas que c'est quand même moi de ceci que t'as sarambangi konong bangi kote ngan gudoti kogi. L'infatigable Tijani Sen Ramat Abiyat Nina Wasesi Made Keta Arab Mama Wasesi Kembang Ke Bojo Mamuan Made Sesi Kendoi Bola Bola Jindori Ndoku Digidi Kogi Koke Yana Riwa Baina Bale Adena Kera Baina Oktober Kiam Bal Kutubu Joku Jokal Kemehe Dote Jumasi Kongojo Nama Janjigai Na Bola To Irin Mamdaya Kadesi Mamadesi Pawurim Bangi Kutngan Kedoti Kutigidi Mi Menambisit Naji Kedobi Itu Gona jiko dobe te taba mamte dambiri ya singi ya kadesi mbangi kutikidi kogi ba mami ya tarobi ya kadesi si ikos gil kiambi ya kinjamna tla ki dokum lo kichat la malang tarobi ya si kadira ini lapi ya nga konsigi ke mare ta sigi ade nimoro 61 53 20 61 53 53 20 nimoro ke kadibari ne bar ni no jite jire do atu bola adi 61 53 53 20. Najik jatotina dotu bola bai najiange kul bisig o bai to yani mulag degun dulga ingan tu jinga ya ba yani yakan don degun angla sai sai bai de na ul bis ake ul mulani ke majinga i kadia gi jo re ya ul bis bai lokian kade dai kembe te lopolum te o majika de adu vaksine ni ake yani mulani gi ba ye lokian ni kade dai lopolum te kembe te ba mamam ge naji si si gani ngan konse ya wajit ya wajit tris ge iri na ay day de gane age kade a wulun bis ke ake a wulun ni mele ni wa ba ni non jatoti na do te bola di kembangku kutikidi kogi ngan ge ta kembangku kutikidi kogi ta asena i de ni barbara lo kading ke tarob goto ba ni muro ke karilen ke sms ino adi 66 77 45 71 by sms de gani gerad laf ya ge ilan kem sms no ba mamra de lap ya madi kari bangi kutiko ingan kutoti kusonge gir kujala te iglis katolika wanse si made dena undum daga bay chobwe gabriel micro lionel nomen gar marsipa ke tak lagir shari jazz